victoria na re re re re re re bom payo bom payo bom payo bom payo me say yoro yoro yoro yoro yoro make me wonder to my family wonder to my entire home le pada bade bada gada bade baha le pada gada bade gada baha la bade baha le pada gada baha la gada bade baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada bade baha le pada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la gada baha le pada gada baha la